asin, kuecak kalebal, amanan nyaring kuangkor ikini siap lish, litus bilcek songkwa kanak konak yoko cibek, saris kutangkil kawaku Guzman. Kwan ikeh, kwan limor, yoke cishakok, yoke cinarek asin girip, amanan sholti kangkil na konimal kocinal, ini gigip. Bicara malah ni ke ti ni ke syakok cakap lekamak kisahan bijal cidis lisyadil cak lisyas cu ami cak manja ude lingka tasa sekacolan komones nawal leka komon ni ke sas sekacol aniye baan ni ke skoslas banyak kongkes arti namit ni ke skoslanak emukoy bah kalebal ta utri cahko bah kalebal komones. Kawan cielo richajo kalebal. Barso chena el chak richaj richajil barso el chak barso chena kuaklesti chak manya. Amanan tento na kuang saleta kaush o tingata sa esta kachol. Otro kanak tekatele kakaus lebal kanalebal. Kaksiru sa kanak kwalingo chena batune. Sa kanak kwalingo ringo eril nak chenjan konakli. Lika kreru tatin chino barin o tatin kerin kan adin kas kulak chiko nak ki marin ay kan kulak chiko nak kan ari amala mo golota ka kreru la o poyanam la o kristiano gina kas ti bal chiko kain o di kristiano kwan rulul kwan skaos kajajak nak le kolol ku na roksi bejal kwan e kolol e kanim o de ka kolol e kase. Lawasut kena kakele kok cikamain jani bar eh kasih rok lagu akuaya jani bar kan deret cecinggo muka antale kaderet cipanak eh nak enggung kanak enggung nak kanak tecan rokuan ut nak ceret nak kuli cokor di siabal di tali kase di cokor eh kangkil banyak kau panak ada nak sach biak kelili kau sirle kolol banyak banyak panak ingkan nak bar kuan de bar ini bar kuan dekui kuan lili ni mudi di sewu banyak. Abang aku kan nak kacau nak basut bejanak tentu tak aku. Lak erci untuk kacik lekan aci, lekan aci nanis kali lina pek sali katenamit alta berapas. Abangan kuan sut nak kual kucik nak capek aku kakerun kali kan aci nak kuan kuan ni kuan kep lihung-hung li puktesibal kioce atina kioce lo bangkit. Kakseko, mungkonsil mare, seskejak na lemke, utahi chenoos ning kwilkwi baran chesta in kabanya. Tentos sa halbala. O kanak, kwe kwe likine siyab leka arpa, leka son, leka laola,

chingev la ke. Na kingeok chena shako grande chena bat, ni chena bat dish. Chena la li kapitan yena ok chena kalbare na gerak chapal. Abanan hokani jo goril balen na kwan sale katena mit ko ban jo ke blak ke jo ke blak mor. Abanan hokana kwe serio ke dale ánimo ko na skanapta raglal raglal karuna shi. Ona kates kana bankil ut ko ho bankil chiku rena mukocha sa ek da sho chal ko bonesh na baling es chenak chen chenak cha sho kulun au tinkash banat la ocho ko chibek 5154 años banya aban le le kachak sok gain de tu sulalro ut ko ina gosik chires le le Chabé Blas Europeo, Andy 2026. Chabé 2026, harán a Ticla junta Salchik, Mayalis Ticla Hiklis, Kuanjik, Lipoyanam, Mayalis Panak, Junchil Chakro Belag, Blas, Blas Humpak Alpalau, Kupek, Nakespano Chaklis Chak. Utkamana Kachena, Knabazut, Nakakoltikaina, Klishabé Blas Israel. Resilal, que estiquis, Ivankil y Resilale empezaron a contar su historia y a escribirlo, ¿sí? Salita su pergamino, cuan y Nacterhun y Geroxi, que te clasa el ya 1900. Cubek, hispano, mañana. Naranas, chena, caan, cayete, que estiquis, Ivankil, vaya, y Resilale. Ya vamos con Narata Nacional, tocarán yo que chachis. Tiki Pankili Kwang, Saligenes, que ya el mundo tocará ya. Juan, chep, chep, Stikla Jikeblis, Kwang Jike, mañana. Utokan, Gaye, Nangakere, Talvina, Junaj Ruma, ya les Kwang Jike, Awa, Dios, Liajao, la Kubanel, Kiskup, Chakli Ruchi Chor, Nakisko, Likwinsa, de Kahri, mañana. Mañana. Ya van con Gaye, Tok, Timil, Timil, Timil. Jangan kawan kacian nak kawan macam ni. Kita lah lauj, olcoh cekuk, okoh cekuk, sok palcis kunil, saya sepanjang ni nak cini, kua cini, nalin cekua. Kau mana setok le, mereka biomal nak kawan, nak repok lah, rikin saya nunggu kawan. Aran sali oksidente, nak kakira itu nak kual, bucik ni, osulok ini, suang, kawan kike, paham macam ni. Utokan nak lili, monsenyor, ramasik ni, sakan nak stiki siap. La kerajaan itu disolbal disquang lirin pas nari pangkile disquang tike. Aud lawarin jal ketetan kalau konak cikan kibruhan dari mautan dari jaman dia cikonil komanis. Cikonil cen ku ambis banyak kawajus. Aja. Cikonil. Cikonil naik asin dari poyanam. Ku mamilun kawajus. Mukjizat nanti kelaran aku anjak menjal sali sali kaki kel sajis kuni di kaku kaki aku anjak sajis kuni di karun nak cuci kopo yang menyangkan naru ngaji aku ayeng kemak nawasu tinggi ya kere kacak nawan lak soloti sin kuki sali iglesi ningkulek kau ngaji aku ayeng kani manulin aku ayeng kani manulin aku ayeng kan maris pulak lah kerja maris pulak olah bocah tak lak cuk kau benar. Kau tak cewa nak ingkar di sepanu, malah ingkar di sepanu. Ingkar lah, cialah, keran, jokat, jokat, cencan tak kuih nak. Jokat si began. Alah, unak tak keretal, tosat kulak takal dace. Ingkar nak kuih kasi, ak singkuan lah kebisya. Singkuan kumacya, singkuan lah kebisya kasiya. Ingkar jokat, angkil, berkuangkat daran. Jaman kongkace, moko jokat dan mani ingkar setana. Ya udah kap anu lo nawasut sektan angkil kek cekabake. Kuip skakas kasbali o bona deliak la domingo atinak cidis li anio. Ay kacu amil nale skial sa ah serapal. Ceng kawa Mateo dok pat bela kalwal kawa Mateo nasa isencul. Ayal kawa Mateo sali sama konce kawa Mateo numek maninin kay. Tau cena atinak bing cekabian. Saya cule hil. Okan sekali lari kuangko kuangko sekali sali katenamit kawang alta berapas joko salining lebli mestom joko eskaure singkili tuluk cengkep panjos banyak kakek kereta lah kui komones
Utak waye ko kam jan na kwani kwa tesin. Mare chana ki wa man kon dio choch na ki man le chekel. Kuing panu silal ken kwa ta kwa sil ko choch kwa. Kauch bana ken ka kwa tesin bile o choch. Ko kaksa di kwa na chana kasan kwa na patu kwa na si ani ke kulukre. Lik aru rak ta kulat kut ki maka kwa na kwela ta kulukre. Kauch banang kasha kwate sing kasha ke aki bejal ini ke sche chake bli li kache ke tisan din skwa de ini ngwachi nak na rati na li lok lak che nak na ok chi sto bal anin kana sai sen chos banak skwa bi sin chena jo me chak sis kat na si kwa kwa ki manin manya manya utu kanak na kwati nak bejal banak kabi kil chak Ebli kawa, le kacu kuacin. Jangan mari toh makhi kual cual cual sekuk karung es panu. Japan le kulul lao nak toh kacin on nak shock. Toh mohon meja. Jangan nak ah ampiain nas panu cak ling kuacin. Ah ampiain be di cok cak cin cina sol balki. Ah ampiain be di tarak tinang nak tin serikik tin aci nak ceris. O tingka tingkam silis biar malek bis kau sema. Tingke manis cuam nak cokok cokok cokok. Iskebal saat lirus sila lekak wangkik.

0: Ant kalbi kumanis barbi kuangkes majesakeu. Kuaye cosa de ka WhatsApp 4670-8536. O gana kui bar kuangkes si kigili arang kuan alu. Alu.
1: Alu.
0: Ye.
1: Ayo
0: kau agar
1: buat kerenakan Dakhili na kalkum pakali palaw din ya kanao ba yak pero Kung jage kung zut si mo kasi kung zut Kali na makakalok sa tukuli Kwal na kwara na walma Matahali 5,000 años Siklahik sa kahit niloklah kutan sa kain Kung hindi malak Malakaan sa aras siklatik ni Rahlanjin Nakirakay ni Yudiha Kung nakikitinis na noe malak Kung nakikitinis ni Pupul-u, pupul-u,

Ay, como le está sabía que na kosre kasi. Mare na wasut lao na rao kachol na yan. Mare na wasut kama na numtali estres. Sale ka kong siya kalil ba niya. Kwan na baling kay chaher, kwan na baling kay skamsiri, panak chanchanak mga kachikilis peul, rinak teak chubek, utani estres, ujas panang kachap sa akong kaush. O la pano laan disingkila chu amin ka le katus bil che song kwa ngin ka skam tamus riak lis na ka ku bos riak na ka ku jal kamane chema el imang espiritual jengor mo riak lis na ka ku khol tika riak chan chak le ruwa to sa ka china chan lo na ka koksi chak la kwes ma kwa na kwes ma la chana tus o kacha malah kunsil kajak lekacena tik ringes ke kunsil lao an lis kostal ya sukar banyak kunsil nacalis lis kostal sak guys ena cok ke kacena kolom lego ngaku keran go telembak sih banyak kak kau hilang kau biar sekes ena terkait ere tanak kuana kana nom ta de ka kuangkil jenjenak mane cikna cek ke utingkan kana ucanja kere lulu belah banyak lona sih Inka tasa ceku aniho, inka tasa ceku canca kreluli Banyak ciri sanjo ko kunelik, kemain di kuang. Kau aku seku sin ak kau Victor Kesis or kena malia utep di kuala lingka kol, kana Grisel Daud di linhian kau Victor Kas utep lingko kaljen. Kawa Emmanuel Chomo na kataklasi kawa Domingo Chomo masachol kwa Domingo masya sakew kana early na masya chenekew yas kana kapele kawa Domingo manu silal ta chena chakik sa de chen manu silal kana early inda sa hecho kre lo ili ko amigo Emmanuel Chomo mayalan lak personel aban matukada chek chokre sumatin li lalas kahol kana Maria ut kawa sachikos kawalis sumatin kana Maria alis kawala la suegro Emmanuel kawa Carlos beja aran sekal joke kabindil si chai ogan to karan akwi si che kawa Domingo Chomo kana Erlinda ak joke kabindil Okan aku ya kawa Carlos Enrique Choco. Tokaran sekal sa stepal San Jose Chikusa. Kana Candelaria ya masya sakit. Bantu sila kawa Dios. Max na Rux na kape kawa Roberto Choco. Panong silal. Kamalawarin Choco. Kinikas jawa na keo. Kumbat aku ya tik-tik na keo. Awan naran ano sila liti na kawa Robert ko yan nakapit to karami San Jose chiko siya kanak kandila yaya ot kawa Roberto choko sa ito lagi chokre la kachay kay Cristian kukan akwi aran kana Angelina Kalbosok aran en la peñita chaal chan aran yo chatabinki Oka na tokaran la peñita chal kana Angelina Calvo sok masyat sakew chana kolinkil chane la vinkil tokaran la peñita chal sasa chol kana mata shoot la kawa Mario Ibar rin sa litinamit ko ban matokata chika kwele li chana al la kwe kana Angelina Oka na nakakebi li sayle chol che kungkong kal ito keskibal sa li kungkong sinakit Sali kong si Tenamit Baya Kawa Eri Guerra Aran akwi siya suku Kawa Ricardo Ku Aran akwi siya suku Okan akwi Aran akwi Kana Griselda Osom Aran akwi siya Kabingkil Kawa Eric Chok Kawa Roberto Chok Utkwan si Kinabali Kumon Bajar Kana Irma Kahal Masyad sakit Kana Irma Kana Albertina Masyad sakit Albertina Chana Kabingkil Aran Joko diske Vasile colut lai sali TikTok. Makuan ani jo tak sisi wak sali ka TikTok di tekat sisi colut.
Amani, kenapa mani narak libak? Makan nasi aja nak jokes kabinki. Awan an joko ramingkel iskia blekatu ilce songkuah kau nih.

0: Sa ebli kutanaan na kli Jesus kirabiyain ki el kaaran sa hukup utko'o sa hunesah nakeh nakht rik enchushkunile. Ka ahkwi kirabiyain ebli tenamit kishtahake chiroqeb chalinchak salish tenamitep. Nak y Jesús ki el chak sali hukub kiril na balleb litenamit kishto qobaru he ut kish kirtasi he lijah kwanke saschanke nak ekuk eb listolom ke hilok chishkatke chishche balre linajeja in kwanshunes ut ak shko olikutan Chakrabie belitenamit enak toshesh lok chakshkwaeb sa eblikalebash. Abani Jesus kishtumehe put kishtie mukutohola tansa na sa mukutoka tansa nakteshik omakebangchi kwa aklaesh utevan kishtire. Mak akuan ke arin ta akui o chikua ut kwe blikar. E Jesus kistie kao mak chak. Ote kistaklae chi ilang litenamit salipachaya kichapuli o chikua ut li kwe blikar. Kistakse li rolo vase chosha kichoshing ut kishkachi likwa kishkere eblisolom ut eblisolom kishkakin re eblitenamit ke kwa ak chishkunileb to retal ke kohlak chol ut keshok li rela likwa kabla hucha kach nukenak chikwa eble ke kwa ak kwan keptana Opamil chikwink nka kebilep sa akhl li ishke ho akwe blikok ash rating li gakwa
1: imla lokal akwa Jesus
0: chonakesh masasale chalche gunlesh ntiosheli qwa dios Naksale chol ut sa saib sa chol tena lika komong kwan keb sa kale bal yo keb chi tsakong yo keb chi rabin kil tena sa li bele bal chich mala sa li radio lika angela in o kantana kwan keb ka komong tog Estados Unidos na katakla sa li leblis chol anakwan sa skutan kila kukalog lak na Santa Maria an Snab ejilebli ángeles. Nakapatsa kui, di kawah li rosab siom Dios salib engusas beneba kui li kakomon putli steng angkil kana Santa Maria. Skabi li ratin di Dios china us. Tsekankesh, ukankesh chimahoni mas, chia chimatang deskwaak, di kwakwang. Tial, ukumakata. Daglas naknesik sa kaleval manak nimnume sa tenamit makachinj kristyan. Yokach kayink, yokach lokok. Nishik sa kaleval chena uslik al, yochi atumak, och chik. Kanchik li keng yochak. Kwang li och tsin tul. Tolubeh na kwil kwankep. Kwan kwan ke akach kashlan patush kwan ke karure de kwan kwan mukumakata ka kwinak message le tu mengriken akreru chana kweli prophet tiala kwi message le tu menji riken akreru riken khana kaltesin riken cigarros riken Saus, Coca-Cola, akreduli na kotokre li kajuam, li natsahning kere li kajoch, ka elaqaqtumin rek skotsavasele khum ka ba lena kwantsa qaem kla kwalan kwanstol ba la kwalas kula waya kla tumina kangela kula ka beh mos misach la tumin marata kwach lo qual hunak santil hu pues usa que ratin de dios kwana an kesh lo sekale ba ratin de dios bichule ba ma la hunak merai qakhru rale qapo ba ta kwil تسكوني الآن جابل قد نواقش باندو سنجل ديوس رخلال نكوش كنتني نكوريل نكوش كيتي تسكانك كوش كيتي كواك مكانا تشينا تشينا كينكتنا تشينا كوا تشينا ايشاختنا صبر ايشاخت كوا صبر صبر لي ايشاخت كوان قسكال مره هون ستيب بتاكواك برو Cero le tipo sa quelle e chakhl. Quanch vitamin? Mas ka kawilal. Ka machin ta so un kale al. Ole chena queen slope. Chish ka american doctor, le doctor chish kere na ke hum hum bota ke le karish ka ma kuy chokre la kwala le ke mol. Ot kum bo le chena shok spanon ke kunas. Kunas an tipin ka. Kahuri uli ala na kuang, kolam kucing ski kail. Sanaari, kahuri itu aku nak kontrol itu pun aske kahwilal, itu pun aske jahil. Bukan aku kan vitamina, lihat kas, vitamina, lihat silang, vitam, kahwilal aku lihat kan salak kucing cabil. Anta kacik kerisin kelat kena, salak kucing, kerisin kelar, patuh je, pisah. Sali batus, tangan tak kenal siapa nungkil. Kau mana kui shock, ekshon ni mangkla orna khusyil. Anak kau nak step tanah nak kah, berum muka usta. Well, bukan kes, takkan kes liku aku. Kalau kes letu min, tak letu min dikan akhir rujan, chance desai istial. Sekolah nak awak Yesus. Shiril kamana che Mateo chena us numesavlik aleval na kher piosa ans kulunsh bukte singishte ashe sil chirishlish nimakwal aqwa vehilas naril changiru kwan kola os kulun kira kharag dios khil ash changiru la warin seruchu cho choril mungkin qatash toqobaru we bokuli kristian porque Sí, Shiril na kuang akhiru kuang pandir religios kuang nani kuang karure. Pero kaku chokere nak shistik kun shiling kai nawana ka anak kuang. Pero sa chanka va tener meta an kuang kuang ka biya. Ke Jesus pukte sel ratine Dios. Eta siebli ya de mut tatre tsapshik ye Ya, stok awaru eh, sekam kapeta, kuisan di Dios, stok awaru eh, di relas kahol, kaman rah lao, di kayu am, di kacol, ah ustana u, ah raones, cah sasya bar perulis cuaming kiris panung kiris, cah saonas. Pero katsolak spanunkil kon narak Dios karun narak kikin santilas kayu am kashoku alskolun spanunkil skeval kakulu kan kakulu mare sa sala cho sala kuchoch mare skam hunak la komung racho si aksko sa chusha pangrik in Dios lat Ya la kerin saru cicoj toh kuang la onas. Cina us mesti budatin Dios ciri sian. Evli apostoles, evli tsoroldih, evli misioneros anah kuang. Ciril nak toh abiru le Kristian. Kum kutam sesket ciri Yesus aks ekuta kuil tetsokak. Tetsokak le Kristian ciril lubluke. تقابلوچن کبلی آپاست جسیتر قوای یسوس تخلیه سرچوچ سا ابلی کالب آل رنگتش لقای یخش قایه تز آخاق ات ماسکه خال یسوس باش کش قای ابلی کریستیان چگونه قا انکا قوای دیوس اکش کاشته سی خیلیش چاب دستیم ما این دیروچی چوچه این اکش کاشته سی اک بان کن اختر کش Bukanak, kalau kisahnya Iblis Salam, oh makhluk sekuah. Nasi cokel lah oleh kawan kuarin sahli santi Iglesia, kau makhluk sekuah le komon. Ita kuat serah le kuarin kena beli kau komon, mak arah le neva. Di neva is narus singkis. Oleh kau kekuah muka kita tak kuah. Cuma kau ni malika. Ochirwe tenkala komon changiru nak tola kwisik ashkwa nuka kwita take konso tak kwis daktana tak elikwa pero lirosh anchik oksikwa lire nkana runak wekabus wangkun tenamit aklimosh Ani kanan kahun tena metah limos, matera kahun tena metah limos. Ka? Persin, kekuas kanale, kekuas bayak le kata kaim perikne, nak kamu sebab sekuat le singgis all, kanak. Sejauh all le kau mohon, kanak staf biru, kanak staf lebe. Usah setewas kau. Sistem kan kita nak teruk, teruk. Singkat itu lain dengan hukum kita. Nasihat sekali kita awak kikeng, kisim dah keras, mungkin masta. Ah, aku eli anse se likutang hukum, kira kuncap tak kuis. Betak kuas kamu nak kuis tu mungkin masta na el nak kunas kisim dah kuah. Sekali anse jere. Kamin teruk tak wano. Cina nak curu kunci kanker lobal, sekolah, siu nak sekolah, si staf akhir dah kuis. Anak kau nak ans kanker lobal si staf. Pas tu mimo kau makata. Kamang dikenal nak kau lah staf anu, kamang nak kau dikenal nak kau cikawa, nak kau mo, seteng kanker. Bukan nak Yesus nak kau staf lah, kau makai bis kuacan. Arus istimewa post, arus istimewa post ciri Yesus. Kamana kespanu nawaciku, mak aku apa air? Kau yakin tu min? Kau yakin kuah? Maka, anu pati lihuncik, kuangku wosib la kue. Kau kau wajib belajar. Anjir punu lab, maka kerukai kuah. Pero kau banyak, bawa kuli kuat aku esut, kuicikar. Pero kau rezekun hilang, kau komonan kapuat usak pero matruk. Inkunes maka narutin bannu. Janjana kuna, sajpeni padre nakanana kantus kajacun hilang kui ditetokah. Kanaru, ka. Lepas dia ilok, dia nak ke acak beli barang nuske. Nuske acak, sepanungkil. Moga kamanta, what? Kamcak kaman sesi dia poster. Maka kalau kepiru kuang, kun kuang, kun kakomon kuang, oblik kuang, ud publikar. Pero Tahal tapi anda tak kuat cikun ilten amit Dios. Cikulah, cak permacak siru Dios. Arang nak nacali milagr. Bisa komuni dah kakuat selikup oship. Naruri singgi lima kilah lima wais salik komunis. Tu tingkat kak ejis sajawala kuis lokal kekumun nak joke cepat ok. Tapi le apostol sus kaciru le Yesus le objek amak cak. Us pero Yesus tak la evnak. Te ilang salipacaya cucut, cukuaren, cincuen, cucut, cipekanya komunida. Cikomunis, engka. Ci tenamit berkanca muktat aklokta ci komunis kuinka pan jiberu kanale nakakli kunsut nakakli cikapsut nakisi na kechani kechani kunsuta kakna akna kakesalit so cikapsut renas kulwas O malakdin tokla hunak chicken kualas nak shakwas. Chikomon kuili, chali komonis. Ka, pero ku aglambis, ku chichot na kanawe, ku chikuchu kabil kib. An kirak li Jesus, o kanak. Chuchu kib chikaran, anke waran sa komonis, tokaran chaplikwa utikar. Karush panu, na kawano sa liastala na kwang. Jesús chapulikwa ut kitioshin kichiru kawa Dios kitioshin chiru ilaklakwa ain tetalil si katiqa de katraba libino utikwa tirishta kitioshin chiru Dios kitihok sasben shok shachibas Kam ciru likung kung dia post kung cakac tak kuil, skesa cakac beli wah. Juga skak ingkis, mas skak ele likwa kawah Yesus. Ko, ane apa skak ele kuah? Ane kuah skak ingkis likwa, dia post. Jesús, kitihok, kitoshin, kikup, kishkup. Kuchkere epsolom, hikyamak. Chan, sang matea. Nakuan, taklambilev le kaministus, naktesik, shek inkilikwa. Kwanke se jehe, cheke, kaching kushbeek. Terus bentena, porque cuando pastoral social han kunsk angel aku rilwale bakuli jah di cekep angkas angel aku li pastoral social malahinka terus eni minist sih kek engel en anas keli likwa di pastoral social naril kacikiru pat silo church mari yo cita ni akli ro church kawat di cekel kristiana anj kunasiro church Nareli, istakau ahli ru, irustan Dios naris, di pasar sosial nari rustan Dios, narustan ru di kuansa mahelas. Puna kes, nakes ko cangkuru rakstan angkis. Esale cor, cina us nasmanu Yesus, kemak unak saya cor Yesus. Nasikot siyot ang kiro lao kawano ko salam Jesus malaking alao salam Jesus ah malao salam Jesus see na kusal siyang kiro kawano siyot siyot kawil kay lao rochil Jesus sa lipochoj lao rochil Jesus sa likanaah lao na kawano na kutung skwangkil Jesus sa likakomunis rikay na kawano hom Chegou a acte bonito que se anisa esses chores. Já esquece car, já esquece daquele quarto. Chegou nele. Se esses chores. O tzarozo aqui, pois, a mais cabina. Está claro que chegou a lirrela. Lirrela. Lirrela, muka na ruta tzak. Se mursa la cochoche. Takula, lok lakwa. Kamali Eucharisti lok lakwa irelana shiksa sagrari. Naro shiru naro na kisi arin chirus de chikula oseko de komunil se procesion ut naro na shkambal haran chirish. Panakrela Jesus mukshtakla shkana anki se procesion irela shoko mak shkula shkula na shkoe humbak al palau shkamo li kwa sari bet shkame kwa irela arete tsakak sobe Cina usli unja kalaan kakosla. Di relat entah sekolah kis di Austria, okan aku di kats AKM. Loklah kuang, matang Dios, rule di kop, di trabah. Ejar, jalan jauh. Pas cina us nasib awan, kamana sekolah di kaciku San Pablo. Setelah setelah Tesalonisens bercakap kelau, maka naru tak izin kesejahtera om Dios. Maka cuma kelin trabah, cuma kelin tuming, cuma kelin biomas, cuma kelin neva isi makelas. Maka naruta isin kala usin marela ona kisiri Dios ali kachos. Pero kawa Dios in kwa. Kakwi naro venin at kanawak spantyo shinkili si matang nashkeke. Kakutsak kikwam ba yak karo kari kini makakarure. Ah naro venin Dios kamana di kawa Dios. Man katawili kawa Dios nashkechi joon choki kelao. Nak kira gelar macam cendera kas kan jalan panen nuan, cendera jauh semua, jauh tak kis. Jisep tanah juga semus ahli kakume, juga istana semus ahli, tak iskwa. Aku saya cula kis cok kerelais, kau ni rakuin. Ketom, aru ere, cuci bantu syuli Dios. Kau nak trabah, bantu syuli Dios. Kau nak syatau lah, cuci nak trabah, syak aku lama yek sali artas. Enak kau nak panci kila trabah, nari sah sah jor. Kau nak kena cuci bantu syuli Dios. Aspal tilev lah eski lah hudi. Syere cuni raglar, uting sah sah cale cuci bantu syuli. Ruli bantu singkli kama yang selertas. Mereka nak kuan cikli, lihat tu, lihat kuan sim. Mereka kuan nak nak cari nak balarin selertas. Cuba ruli aku imuk. Kawan cili Dios, kuan katakan. Kawan, bangkuasa syarahmu Dios, la ora las kahol Dios. Kan kosa syarahum Dios. Kaman laat, kunak lakacin marimas kalang yosh panu. Mas, naskah rai lach os perum. Perum kanak akwisis selepoja, cun kanak katsak tanah sar. Ka, saro. Beru tanah lach panu peru, naka keshkwa, kan keshkape. Pantu coca da. Mas kucik nas panu Dios kikin mukana kushtar tanah. Kana wakilao. Bantu singkil, setiap wal kacol, sekal wal kacaus, kuing kacaus joko. Bantu sini rabi.
2: Tuh syakli sekomunil, kapuk tesiri siri kapal.

religi dia nakakuluba di kakuan na klaoto bantio sing tolok onin caku aing di kak angel nakatau ki kakolva la ini tento sakapen ya lah baru telah ok ati makwal kun lik dios saskava la raroki la las di kawa ke zukristo a an la kuating li sajab te si chushkunis a an kita kela kapan saru chuchoch kishkam kachoch el kasulu les na kijolari kin kaloh lah na santa maria shbang rusi li santin musiqeh renakanak lah kololke Rikinch pa ankila kwa hom kichirib li ruk chiru krus kishmayhari bresa chwal kam bresa kavangil skwangil skwaglehik chichotyo uchikokan kishkaste si chaku kun santil tenamit kun te bechitsakal akopanes ho kambiat ka kwa nakani marula lokal ut coach benevli angeles coach benevli santa kasumbi chachi hoka in

kawak Jesus kwa narin sa liastal di kinis kun siya kalil di kinis juam di odyo di kinis busik kinis kwan kilal si Diyos silas roch benaan totihok chiruli kajukwa Diyos chirish lehun kabal chirish akui li akuim ketom kuchukuni le trabaj le kanjes lehun kabal yo kep sa kumunil ah di kajukwa kwan ka tachusha usi latinamita la kabal Cicara telah lima kuat panggilan, cikus kena tak kuat kalian sari cucu cikus satu sya. Jika kita keon, kita kuat cikus dalam petang, cikus satu cikus sama, kola uska kucuma kena kucuku, makana cita nisa nisadik, cua kola pan ciru lima us. Cukola kita syakat kacukwa ciru cuskuni lingka usu cek eta syakri tuk tukilu sila sakajuam renak ten kambila korik inaku sila semako kecik toma kobak Cokolek ciru lecah kilar nak nak koi bini lishnimal calik li kakwa Jesu Kristus.

Bukan sekali kemana sebenarnya kau belaku kasalah cik mana kau gulak sari beli wana leli. Ekla domingo kuip reli po agosto parne kestaliman chane rabingkil kumpato kuang kanakuan maka klimi syarin sa katedral. Kumpata kuito chanakuan ngaban kacau ni nak salih cholaran salih kumkambal.